Papa, yung Rufin, kantar kamu kechuan si tarar, upya par kamu napa, kechuan siwang. Cebolla kasta kunakanke, mañana me voy, tse, kurat gorka mungkich tiek, payar par kunapa.